0: Okay, kelas. Kau kena saya bogok dalam kelas saya. Alah, tendong. Tendong. Oh, Bitoy. Angkun dia ke Bitoy? Nggak bogok kah?
1: Dili sir kena, Roy. Gikuyugan talang kag tendong. Kay, ikaw ramang good usah.
0: Pandaman. Oh,